0: Bogor in the Morning, Hits, Hits, Loud, Loud, and Your Daily Scoop. Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set, praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Isi nostalgia.
5: Nostalgia.
6: Tuh kan, ini enak.
0: Isi nostalgia.
6: Ini yang gue cari.
0: Isi nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
7: Isi nostalgia.
6: Kayak gini nih yang gue mau.
8: Isi FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci motor sendiri. Gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget dulu gitu. Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah?
1: Engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya Kong. Nih gue nih? Hah? Kong. Karuhun. Buset.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM. All the music hit.

0: by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare. Log on to www.kisrfm.com.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Nah, dia cerdas kayaknya. Terus katanya dia tuh kan mengalami kesulitan bergaul, terus belajar di sekolah juga, ya kan? Tapi ternyata kemudian si emaknya itu menemukan
3: kenapa fakta. Harus emak sih? Kenapa harus emak sih?
2: Ibunya.

0: Astagfirullah, bener. Dan dia udah bisa coy, dan sekarang itu katanya IQ-nya tuh udah mencapai 162.
1: Wih.
0: Lebih tinggi dari idolanya itu loh, Stephen Hawking. Itu yang penulis ini ya, apa sih? Harry Potter bukan sih?
1: Itu J.K. Rowling, bro.
0: Oh iya.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: powered by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Isi nostalgia.
4: Wah, ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
4: Tuh kan, ini enak.
6: Isi nostalgia.
3: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
0: tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
0: Ya bulunya bulu sapi. Gak kulit sama sapi sih nih.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
0: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
0: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
0: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
0: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
0: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya.
0: Iya.
1: Itu baru.
0: Phoenix. Pink.
1: Oh iya.
0: Phoenix baborong.

0: From Bogor, Lipit.
1: Morning hits and smiles here.
0: Bogor in the morning with Amorista and Noverina.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
1: Dari Wings Food.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kedokteran orang gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
6: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
5: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
7: Grab your future with Medika Suherman University.

0: Listen to the music.
1: Yes. Now.
2: And more. Let's hear it.
0: Here we go.
1: And your daily skill.
3: Sepeda.
4: Iya, iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Bunda.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare. Log on to www.kisr.fm.

0: In the morning with Awalista and Noverina.
1: Oh, gitu. Ini, jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university jadi, gitu.
2: Memang menemukan nih spesies undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
1: Undur-undur tau.
2: Gak pernah maju tuh dia.
1: Gak pernah maju.
2: Hidupnya gak pernah maju itu.
1: Iya, selalu mundur.
2: Undur-undur ini
1: mundur ya, tapi berhasil.
2: Gitu. Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kenapa punya hidang gitu ya kayak. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
2: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KCFM Bogor.

0: Bogor. Bogor in the morning. Hits, hits. Love, love, and your daily scoop. Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat nancukin dance lagi.
2: Yuk, gurih, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinau. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.

0: si llama borracho, que bueno, me ayuda.
1: Sore-sore apa yang seru, hayo?
2: Sore-sore bareng Ayang.
1: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
1: Wow, serem banget ya.
2: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gua. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicorn gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gua tadi bilangnya apa?
1: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu loh eksekusi. Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
2: Maksud gue evakuasi.
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: powered by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Busy.
2: Oh, busy. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Susi. Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: are listening Bogor in the Morning.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood gitu?
4: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
3: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
4: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM. This is Kissy 93.4 FM.

0: diam.
1: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
2: Diperkirakan nih Aldi People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
3: Oh, 1,36
2: milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
3: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
2: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
3: Enggak dong. Stetoskop itu apa ya gunanya?
2: Nah, apa yo?
3: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
2: Itu teleskop.
3: Oh iya benar. Eh kok teleskop?
2: Iya kan?
3: Teleskop lihat bintang enggak sih?
2: Iya.
3: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
4: Nah, absurd tapi seru kan?
1: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Listen to the music.
1: Yes. Love.
2: And more.
3: Let's hear it.
0: Here we go.
1: And your daily scope.
4: Hi.
5: Hi. Sorry, Megandomania.
4: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh, apalagi
5: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @suicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
0: Isi 93.4 FM.
1: All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin...
2: Tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat sama sapi sih nih.
1: Sapi ada bulunya apa?
2: Sapi ada bulunya lah.
1: Sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya.
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Pink.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: It's Sunflare Sign. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
1: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
4: Dari Wings Food. Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, Stronger Together, We Can Beat It.
5: KC 93.4 FM.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Flash, find out. This is Kiss on Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi administrasi kesehatan, farmasi, fisioterapi, ahli gizi, kebidanan, keperawatan, profesi bidan, serta profesi nurse non-group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi, Sarjana Bisnis Digital, dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan. Serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medika Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
5: Log on to www.kisifm.com.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan. This, KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Asik, kita di pantai.
2: Aduh,
1: panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
3: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Cil habis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
4: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
3: Just Juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
4: Awesome, awesome, Just Juice.
5: Dari Wingsworth.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor Good Morning.
1: Jadi kenapa dari tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan apa namanya, menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya, salah guys, gak jadi dah, gak jadi.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Bisiknya semua hits. Flash news, flash hits. KC FM Bogor. Musiknya semua hits.
1: All the music hits only on KC FM.

0: It's Sunflash Line. This is Hottest Hits powering your day.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada dengan Wika.

0: lagi.
1: Wih kak, nambah lagi ya.
0: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
3: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
3: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
3: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
3: Di GR podcast kamu.
2: Oh.
3: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
4: Kisi 934 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada Urban Legend-nya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pepe Gombel. Pepe Gombel
1: mah memang Urban Legend dari kapan tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu, penanda zaman lah gitu. Itu
2: Poling,
1: Mr. Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: hype. Nenek Gayung kakek Canggul tau gak?
2: Nah iya kakek Canggul, iya empat.
1: Kakek Canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
0: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
0: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
0: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah,
3: hah?
0: Biar nilai gue aman.
3: Serius lo,
0: santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
0: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu,
0: iya,
3: biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
0: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
5: KC 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This PC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set, praktis, tinggal seduh.
1: Jadi,
3: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
5: Isi nostalgia.
6: Tuh kan, ini enak.
7: Isi nostalgia.
6: Ini yang gue cari.
7: Isi nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
8: Kisi nostalgia.
6: Kayak gini nih yang gue mau.
9: Kisi 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Untuk kamu LTB people yang mungkin punya plan bakal keluar-keluar rumah, itu harus sedia.
0: Betul,
1: hujan.
0: Keluar-keluar
1: sedia
0: rumah.
1: Hujan. Sedia payung, sedia jas hujan.
0: Habis ini beliin obat nih, belum sembuh dia ya.
1: Sedia hujan.
0: Sedia hujan.
1: Sedia jas payung. Sedia payung dan juga jas hujan.
0: Astagfirullah.
1: Ini kayak gue kurang minum air putih ya.
0: Kayaknya kan harus pakai poni yang tadi deh biar tambah pinter kayaknya.
1: Ya gak apa-apa, namanya juga opening ya.
0: Bener.
1: Kita masih latihan lidah
0: ibaratnya. Oh, latihan lidah. Jadi buat kamu nih healthy people yang mungkin keluar rumah tadi, dan di rumah ya, coba cek lagi atap-atapnya. Takutnya kalau hujan deras banget itu pasti bisa bocor tau.
1: Bener. Terus juga biasanya kalau musim hujan suka ada aja tuh kayak ular di atap rumah gitu.
0: Ular siapa?
1: Ular kadut.
0: Ih, ada ular tuh.
2: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.
3: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KIS FM Bogor.

0: In the morning with Paulista and Noverina.
1: Kalau dia katanya nahan buang angin sih.
2: Oke.
1: Okay. Sampai di mana beneran enggak bisa nahan, akhirnya gua akalin pakai batuk.
2: Jadi kayak udah gitu gak cuma sekali kan buang anginnya kan.
1: Taunya lebih panjang.
2: Kamu kenapa keselak?
1: Taunya lebih panjang buang anginnya dibanding batuk ya.
2: Iya ya kayak gitu kan.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: It's Sunflash Sign.
1: Sunflash
0: Sign. This is Hottest Hits powering your day.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
6: Oh iya?
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipih dan kenyal.
6: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
5: KC 93.4 FM.

0: Kunto Aji yang versi barunya tuh.
1: Benar.
0: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
1: Betul. Spesial buat hari jomblo boleh request.
0: Yes, boleh. Boleh iya.
1: Boleh apa?
0: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
1: Apaan sih? 0811.
0: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
2: Nah, absurd tapi seru kan?
3: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar nggak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Clevelan Clinic, keramas nggak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi nggak stabil.
2: This is KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on PC Sound Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
4: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
3: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
4: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
3: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
4: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
3: Lalu ada Fakultas Kode Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
4: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
3: Farmasi,
4: Fisioterapi,
3: Ahli Gizi,
4: Kebidanan,
3: Keperawatan,
4: Profesi Bidan,
3: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
4: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
3: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
4: atau hubungi di 0822-1121-2278.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
5: Grab your future with Medika Suherman University.
6: This is KISI 93.4 FM.

0: Legacy 93.4 FM.
1: All the music hits.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Bogor in the morning with Paulista and Novena.
1: Oh, gitu. Ini, jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university jadi, gitu.
2: Memang menemukan nih tesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
1: Undur-undur tau.
2: Gak pernah maju tuh dia.
1: Gak pernah maju.
2: Hidupnya dia. Gak pernah maju itu.
1: Iya, selalu mundur.
2: Undur-undur ini
1: mundur ya. Tapi berhasil.
2: Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kira apa punya idang gitu ya. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?
5: What do you want to listen to?
6: Hit music station.
4: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
5: KC FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono enggak ada urban legend-nya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pawai Gombel. Mah
1: memang urban legend dari cakapan iya. Tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya yang iya. Di zaman lu di era itu penanda betul. Zaman lah gitu. Itu
2: Poling,
1: Tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada enggak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: kesan. Nenek Gayung kakek cangkul tau gak?
2: Nah iya kakek cangkul, iya empat.
1: Kakek cangkul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gurih, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Mungkin agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
6: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
5: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
6: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
0: Keep your daily with Kiss FM. Hey.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bill?
2: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
2: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
2: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
2: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
2: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 934 FM, all the music hits.
6: KC Nostalgia.
7: Wah, ini baru lagu.
8: KC Nostalgia.
7: Tuh kan, ini enak.
9: KC Nostalgia. Nostalgia.
6: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
8: Kisi Nostalgia.
7: Kayak gini nih yang gue mau.
10: Keep your daily with Kisi FM. Hits that never quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kisi FM. Kuto Oji yang versi barunya tuh.
1: Benar.
0: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
1: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
0: Yes, boleh. Boleh iya.
1: Boleh apa?
0: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
1: Apaan sih? 0811.
0: Itu nomor
1: siapa?
0: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
2: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: gak cuma di Kisindo.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Turn it up. Easy FM, all the music hits

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi

0: Maksud gue nasi
1: goreng.
0: Nasi goreng.
1: Nasi goreng.
0: Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak bener. Ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
1: Lebih absurd lagi pakai manggis.
0: Manggis tuh kayak gimana sih?
1: Ya ampun.
0: Enggak wujud ya wujud.
1: Ampun.
0: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
1: Yang ada ekstraknya.
0: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih yang?
1: Betul.
0: Oh, itu kan, benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
1: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
2: Nah, absurd tapi seru kan?
3: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
1: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
3: Serius lo, Zah?
1: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, iya, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.
5: Keep your daily with KISI FM. Hits that never quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kisi FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All The Music Hits.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka. Kamu sekarang.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
0: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kisi 94FM, all the music hits.
3: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
3: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
3: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
3: Podcast aku.
4: Di GR podcast kamu.
3: Oh.
4: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934FM.
5: Kisi FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: listening Kisi 93.4 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food. Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bio?
0: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
0: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
0: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
0: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
0: Iya Deza, gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
6: What do you want to listen to?
7: Hit music station.
8: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
6: KC.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
2: Kobocan.
1: Iya. Yes.
2: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus tapi... ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: Forget the clock, ride the vibes with Afternoon Delight.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan ngerja mulu. Hiburan dikit kek.
4: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
4: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
4: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu.
4: Oh.
5: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits.
4: KCFM. Oh.

0: your after work mood lifters. Mood lifters. With Dera and Reva.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Gue agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil kapitil lucu kapitil.

0: Dengerin Kisi FM bisa streaming juga loh di kisifm.com.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
5: Mie
4: sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Isi nostalgia.
0: Wah, ini baru lagu.
6: Isi nostalgia.
0: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Isi nostalgia.
6: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
7: Kisi Nostalgia.
0: Kayak gini nih yang gue mau.
8: Log on to www.kisifm.com.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.
4: Afternoon Delight, got your afternoon cover.

0: Chef.
1: Yes, aku pakai Sera lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
4: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
3: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
4: Ide apa emangnya?
3: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
4: Serius lo, Zah?
3: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
4: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
3: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
4: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
3: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
4: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
5: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.
6: KISI 93.4 FM,
5: All the Music Hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kayak
2: tuh di,
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Eh, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau punya.

0: Let's check out our YouTube channel at KC93.4 FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
6: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
7: Beli nasi uduk.
6: Petot.
7: Bikin kopi ya?
6: Petot.
7: Apa dong? Nguras toren.
6: Petot.
7: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
5: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KC FM.
8: KC FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: New track.

0: Now, afternoon delight here. To ride your vibe.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
6: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
7: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
6: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
7: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
6: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
7: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
6: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
7: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
6: Farmasi,
7: Fisioterapi,
6: Ahli Gizi,
7: Kebidanan,
6: Keperawatan,
7: Profesi Bidan,
6: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
7: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
6: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
7: atau hubungi di 0822-1121-2278.
6: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
8: Grab your future with Medika Suherman University.
5: Kisi FM, musiknya semua hits.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Oh ini kata nyokap gue tuh turun dari bokap gue adalah silent treatment-nya. Karena bokap gue juga sama nyokap gue juga lumayan silent treatment.
2: Oke, dari bokap, kalau dari...
1: Iya, kalau dari nyokap kayaknya ini ya, kuat pedesnya sih. Kuat pedes. Kuat pedes, kuat pedes.
2: Oh kuat.
1: Iya, lu denger apa?
2: Kuat, kuat. Gua, kuat pedes gimana?
1: Kuping.
2: Gua, kuat, kuat motivasi ada gitu. Bilang kalau pedes kritik. Ini kuat, bilang... Kuat pedes, oh kuat.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
2: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: Forget the clock, ride the vibes with Afternoon Delight.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings K.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
0: Wow, serem banget ya.
1: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gue. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicorn gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gue teribilangnya apa?
0: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu loh eksekusi.
1: Gagal.
0: Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
1: Maksud gue evakuasi.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
3: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KissFM Bogor.

0: Your perfect after work soundtrack.
1: After work soundtrack.
2: Asik, kita di pantai.
3: Yeah, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Eh, salah.
4: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Chill abis.
4: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just jus kelapa muda, gercep banget.
6: Just jus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
7: Awesome, awesome,
8: dari Wingsworth.
9: Keep your day lit with Easy Ever.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Itu sayur apa yang no tidak.
2: Yang tidak.
1: Pare.
2: Oh iya pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
1: Enak lenca.
2: Lenca
1: kletus aja.
2: Iya, orang tuh kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang.
1: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
2: Ulu kutuk.
1: Iya.
2: Ulu kutuk apa?
1: Ya, ulu kutuk apa ya? Kutuluwuk apa ulu kutuk?
2: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
1: Ada onjong sama lenca itu.
2: Ulu kutuk.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Jersey, 93.4 FM.
1: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood gitu?
3: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
2: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
3: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
4: Afternoon Delight, got your afternoon coffee.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
2: Buah duku dibikin jamu.
0: Apa tuh?
2: Cakep dong.
0: Oh, cakep.
2: Gue ulang deh, malah apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Kesel banget gue. Buah duku dibikin jamu.
0: Cakep.
2: Izinkan aku mencintaimu.
0: Wih, I'm sorry.
2: Cia. Ada lagi gak tuh?
0: Ah, lagi jari nih.
2: Jari. Keren gue bikin. Kesel banget. Apa lagi tuh? Gue ada. Pedagang jamu membawa bedak.
0: Oke.
2: Cakep.
0: Oh iya, oke.
2: Kenapa sih, Fan? Ulang ya. Pedagang jamu membawa bedak.
0: Cakep.
2: Cinta untukmu datang mendadak. Cia.
0: Tahu kali. Berburu bangau membawa panah.
2: Cakep.
0: Ku cinta engkau karena Allah. Nggak nyambung.
2: Pasti nggak nyambung.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KISI FM. This is KISI 93.4 FM.

0: 94FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Stop, mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
4: Yaelah Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
3: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
4: Tenang, gak akan.
5: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
4: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
5: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
6: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Enggak kulit apa sapi sih ini?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya.
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan enggak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Mending kayak kucing Phoenix ya.
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Pink.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: Skip your daily with Kiss FM. Hits that never quit.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kiss 93.4 FM, all the music hits.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
0: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
0: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
0: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
0: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kiss FM. 93.4 FM.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
3: Keep your daily with KISI FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu, penanda zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Hanya yang gak
1: kesan. Nenek Gayung kakek Cangkul tau gak?
2: Nah iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.

0: dulu kali ya. From traffic to chill mood, CC Drop Zone, gotcha.
1: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
1: Iya Deza, gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
5: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @suicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
6: Keep your daily with

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Radio Beats Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone. Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almon Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kissy FM.
3: Sweet on, and you know, Kissy FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Kan atmosfer menipis jadi ini.
1: Salah guys, gak jadi.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM, all the music hits.

0: Your night, your music. Kizzy Drops Zone on Kizzy FM.
1: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
1: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @centramedicahospital.cibinong, @centramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
2: Ngapain sih lu nyanyi-nyanyi gak jelas sendirian gitu?
3: Is, kenapa sih? Ini gue lagi dengerin lagu tahun 2000-an. Jadi inget ke mantan waktu SMP deh.
2: Buset, SMP mah udah lama banget. Tapi bukannya lagu tahun 2000-an tuh udah jarang banget ya di mana-mana ya?
3: Emang sih jarang. Ini aja gue dengerinnya di Radio Kisi FM terus lewat HP. Soalnya dia juga muterin lagu tahun 2000-an yang enak-enak.
2: Lah, emang bisa dengerin radio di HP?
3: Please deh, zaman tuh sekarang udah maju. Lu udah bisa download aplikasi Kisi FM di Play Store, terus abis itu coba didengerin Kisindo.
2: Ih, iya ya, enak-enak juga nih lagunya nih.
3: Enak sih enak, tapi kerjain tuh tugas lu masih numpuk juga.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kisindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang hanya di Kisi FM.
1: Musiknya semua hits.
0: Sweet Horn, Anjinal. Kisi FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau yeah. masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Ya, iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa? Mau lo banting, mau lo kuat.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM, all the music hits.
3: Medium beats, maximum feels. This is

0: macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Rasain lu Han, gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu ndak?
1: Enggak kok Tip, enggak.
2: Serius amat lu, kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga, ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh hati-hati ndak, itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih udah ah, gue mau sebarin pokoknya.
2: Jangan dak, lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Tapi gue tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk gue temenin move on.
1: Siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hit.
4: Keep your daily with Kisi FM. Hits that never quit.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi itu keren banget sih, Healthy People ya.
2: Iya, gue penasaran, sumpah gue kalau keluar negeri gue pasti ke stasiun radionya.
1: Betul, karena tiap orang kalau misalnya mau keluar negeri itu ada tujuannya.
2: Entah
1: lo tuh tipe yang pengen belanja, ada loh. Yang keluar negeri itu karena ngincer barang-barang branded di luar. Yang apa namanya, unlimited, apa sih namanya, bukan unlimited.
2: Limited edition.
1: Oh iya. Kok unlimited? Maksud gue limited edition.
2: Lu gimana sih kalau unlimited tuh banyak?
1: Oh iya, benar-benar.
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di Kiss FM. Feel like sun.

0: TV Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
2: Isi Nostalgia.
3: Kayak gini nih yang gue mau.
1: Video daily with Isi FM. Hits that never

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Esan.
2: Esan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Esan itu yang pamer kan?
1: Oh, Esan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temennya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Susi. Kata bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton, Mas.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
2: Duh, belum nih.
1: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
2: Loh, kok bisa begitu sih?
1: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
2: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
1: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
2: Yo, ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
0: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Mungkin kalau kalian mau bacain hodam kita gitu ya, tinggal masukin nama dan...
3: Dera ada.
2: Reva
3: nggak ada.
2: Live di TikTok lah.
3: Omen ada. Siluman kera putih.
2: Iya lagi di TikTok kayak gitu, sumpah. Healthy People kalau kalian suka lihat ya. Yeah, suka ada yang live di TikTok kayak gitu, dan itu yang nonton ribuan. Gokil loh. Jadi baca, gue ingat lagi jadinya.
3: Tiara tidak ada.
2: Tapi kalau masukin nama panjangnya ada, misalkan oh, iya. Tiara Suganda, Suganda ada, Tiara tidak ada, lah kan itu nama gue ya. Ibarat aneh banget. Terus ada lagi Healthy People. Duh, hiburan, hiburan.
3: Dera ada, kodamnya nyiblorong.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
4: Zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kissy Drop Zone.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 94 FM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KIS 93.4 FM, all the music hits.

0: Isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Halo Ton, kenapa?
1: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocah pada kumpul nih.
0: Ya iyalah, sabar enggak apa Ton, ini gue lagi mau jalan.
1: Ya udah, hati-hati lu ya.
0: Ya iyalah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah ah, terobos aja.
2: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
3: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Piwak ya simu jambuli izuli.
1: GC 93.4 FM.

DCFM, all the music hits.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
0: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
2: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin.
1: Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
1: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
1: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, All The Music Hits.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Isindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang.
1: Aku terpaku, apakah kau rasakan?
0: Hanya di KCFM, musiknya semua hits.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, udah pada tahu belum nih? Katanya makan daging kambing itu bisa bikin darah tinggi. Tapi faktanya, yang bisa bikin darah tinggi itu bumbu tambahannya loh. Seperti santan, garam berlebihan, dan lain-lain. Tapi kalau makan daging kambingnya aja sih itu boleh ya, healthy people. Katanya banyak proteinnya juga. This is KC 93.4 FM.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar nggak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas nggak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi nggak stabil.
2: This is KC 93.4 FM.

0: 4FM. Healthy people, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan? Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta profesi nurse, tone group, dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi, Sarjana Bisnis Digital, dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan. Serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMES memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medika Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia.
2: Ini yang gue cari.
4: Isi nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
2: Kisi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomnia-mu teratasi, healthy people. This, Kissing 93.4 FM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabunnya terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari. This KC 93.4 FM.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu, di HP gua gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi KCFM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
1: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
0: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
1: Nunggu jam 4.
0: Emang kenapa jam 4?
1: Soalnya podcast kamu.
0: Podcast aku.
1: Di GR Podcast Kamu. Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Oh iya, healthy people, kamu pernah dengar gak sih istilah ketika seseorang muncul dalam mimpi? Nah, orang itu sedang merindukan kamu. Tapi ternyata, faktanya tuh sebenarnya kamu yang lagi rindu sama dia. This is KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar? Dengerin Almun Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

FM musiknya semua hits. Good morning everyone and welcome back di Bogor in the Morning di hari Jumat 15 Mei 2026. Balik lagi di Bogor in the Morning barengan Om Verina dan Almon Rista sampai jam 10 pagi di hari Jumat ini. Dan seperti biasa kita temenin ya, ya mau sapa-sapa, request lagu di 087780934 atau DM di @kisyfmbogor. Nanti kita bakal balik lagi, so tetap stay tune Bogor in the Morning.

0: From Bogor with this.
1: Morning hits and smiles here.
0: Bogor in the morning with Amonista and Noverina.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
2: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.

0: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
0: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
0: Masa iya?

0: Yes, balik lagi di Bogor in the Morning.
1: 15 Mei 2026 di pertengahan bulan Mei 2026 dan mungkin kalian-kalian masih ada yang long holiday.
0: Yes, betul, karena hari ini pada cuti bersama.
1: Tadi, iya, betul.
0: Jalanan maksudnya enggak rame kayak biasanya, tapi ada gitu.
1: Ada, betul. Itu pun yang berangkat kini berangkat liburan
0: gitu. Bisa jadi
1: baru berangkat liburan.
0: Atau ya seperti kita yang harus.
1: Betul.
0: Tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semangat ya guys di 15 Mei ini.
0: Yep.
1: Semoga kemarin walaupun liburnya di pertengahan ya enggak apa-apa ya. Lumayan untuk rehat sedikit dalam seminggu ini. Walaupun kayak kalau masuk sehari lagi tuh kayak hadah gitu.
0: Nanggung banget ya.
1: Iya, betul betul betul. Ya tapi nggak apa-apa, sebentar lagi juga kita bakal ini ya, apa namanya, merayakan momentum Idul Adha.
0: Betul, minggu depannya lagi.
1: Betul, sangat-sangat tidak terasa ya, kayak baru kemarin lebaran, terlebaran lagi.
0: Di ini di komplek lu ada yang berangkat naik haji?
1: Kurang tahu, sepertinya ada.
0: Ada.
1: Sepertinya ada, tapi nggak tahu sih, gua nggak gabung grup-grup RT gitu, emang lu gabung ya?
0: Enggak juga.
1: Enggak kan? Tapi gue sangat menantikan tau kayak gue di masa nanti gue bergabung dengan grup-grup RT kayak gitu.
0: Iya, ntar ibu-ibunya ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Biasanya kalau ini gabung grup itu bapaknya.
1: Tapi ibu, ya ibu-ibunya juga banyak gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus kayak gue tuh kalau liatin grup RT gitu ya kayak random banget gitu. Ada yang nyariin anaknya di mana.
0: Hah? Maksudnya?
1: Iya kayak.
0: Kayak selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Iya.
0: Ada yang lihat Rian enggak gitu.
1: Iya, betul.
0: Anak saya
1: betul.
0: Yang nomor 2 katanya.
1: Ada enggak yang main di rumah bapak ibu gitu? Ada yang nyari anaknya, ada yang nyari kucing, lebih banyak sih nyari kucing ya. Nyari kucing.
0: Selamat siang bapak ibu, ibu. Lihat kucing saya enggak?
1: Betul.
0: Si Juki.
1: Iya, terus yang sindir-sindiran itu juga ada juga.
0: Ada.
1: Sindir-sindiran kayak ini tolongnya yang melihara ayam gitu.
0: Oh. Gitu. Itu malah langsung nge-nyindir dong.
1: Iya, tapi kan yang merah ayam banyak.
0: Ada gak yang itu kayak selamat siang bapak ibu-ibu, saya ada kulkas baru nih, mau lihat gak? Ada
1: yang
0: gitu gak?
1: Apa yang kayak ya, oh ini apa?
0: Saya ada kulkas baru
1: nih. Pre-love.
0: Bukan, saya beli kulkas baru nih, mau lihat gak?
1: Nggak ada dong.
0: Dua pintu, gede loh gitu.
1: Gue pikir pre-love. Kalau pre-love gitu ada. Ya lo pamer. Enggak sih.
0: Ya.
1: Lebih flexing enggak, tapi nganternya siang, bukan nganternya malam, nganternya siang, gitu.
0: Iya.
1: Terus kayak ini, kayak pura-pura salah alamat gitu.
0: Maksudnya?
1: Lu tau nggak ada yang kayak gitu?
0: Nggak tahu.
1: Jadi kayak gue pernah baca dan ini kayaknya beneran gitu, soalnya ini kayak yang terjadi gitu. Jadi kayak tetangganya itu mesen mobil, mesen mobil, dan ternyata emang sengaja ngasih alamatnya itu ke tetangganya
0: sebelahnya gitu.
1: Iya, betul. Ngerti
0: sengaja
1: gak?
0: Sengaja banget.
1: Ngerti gak kayak ini rumahnya Pak ini kan gitu. Ngerti kan? Jadi kayak konteks itu ini loh, misalnya
0: otomatis si tetangganya tahu kan.
1: Iya.
0: Bukan, ini Pak itu mah di sini gitu.
1: Iya, benar.
0: Oh. Maksudnya ada yang gitunya?
1: Ada. Sumpah ada. Sumpah kayak gitu. Terus ada yang kayak dari POV sales dan ternyata banyak yang kayak gitu.
0: Gitu.
1: Entah itu kayak pesan kulkas ataupun motor, mobil. Nah itu tuh kayak emang disengajin untuk salah alamat dulu. Ke tetangga yang emang kayak ya gitulah, perang dingin lah.
0: Iya. Pasti tetangganya pas nerima itu pengen berkata kasar.
1: Iya.
0: Cetahan aja lah.
1: Berkata kasar, betul.
0: Ya, tapi katanya hubungan dengan berkata kasar, yang saling berkata kasar.

0: besar ya. Iya. Itu katanya 300% malah. Hah? Hubungan itu penuh dengan kesetiaan.
1: Lu iya?
0: Iya katanya tuh.
1: Hubungan yang saling berkata kasar.
0: Iya katanya. Justru persentase setianya 300.
1: Duren lu.
0: Iya.
1: Kan kasar.
0: Kasar.
1: Keset lu.
0: Bener. Aspal lu. Aspal kasar dong. Mana ada halus aspal.
1: Duri landak lu
0: gitu. Kasar banget, terlalu kasar itu.
1: Terlalu kasar ya. Tajem itu mah, tajem.
0: Tajem itu mah.
1: Bener-bener.
0: Pegawai proyek jembatan lu. Ini kerja kasar.
1: Oh iya. Kerja kasar. Ya ini studinya dari University of Virginia.
0: Yes.
1: Jadi katanya pasangan yang terbiasa kayak bercanda-bercanda termasuk menggunakan bahasa yang kayak lebih ceplos-ceplos atau mungkin kayak lebih ke berkata kasar, yes, gitu. Itu punya kedekatan emosional yang lebih kuat, guys. Hal ini karena komunikasi yang terjadi itu dianggap lebih terbuka gitu, dan ini bisa membangun rasa nyaman dan keakraban
0: dalam hubungan ya.
1: Iya, okay. betul sekali. Tapi tetap ya kayak itu tergantung dari si pasangan tersebut kayak dindingnya tuh di mana gitu.
0: Iya, betul.
1: Tetap ya, tetap harus ada batasannya seperti apa.
0: Betul, karena bercandaan akan positif kalau dua-duanya sama nyaman gitu. Makanya kalau roasting itu, acara-acara roasting, makanya kan sebenarnya yang di roasting juga tahu.
1: Oh, itu tuh dikonfirm dulu ya?
0: Iya, dikonfirm dulu.
1: Kayak poinnya saya mau ini gitu.
0: Iya, kalau memang pas terjadinya roasting, tiba-tiba yang di roastingnya kesinggung, berarti agak ada miskomunikasi tuh. Katanya di awal oke-oke aja, tapi pas gue bahas di panggung,
1: oh iya iya iya,
0: gitu.
1: Oh
0: ya, tapi itu jarang terjadi sih.
1: Jarang terjadi ya.
0: Kayak biasa di roasting tuh gue boleh bahas ini nih, bebas aja asal jangan bahas ini gitu.
1: Ada di set boundariesnya. Asal gitu. Tidak bahas ini ya, gitu.
0: Karena kalau di stand up itu sebenarnya roasting itu adalah bentuk respect terbesar dari seorang figur gitu, dengan cara gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, biasanya kalau di roasting itu di akhir-akhirnya ditutupnya dengan ini.
1: Kayak pencapaiannya.
0: Iya, respect gitu, respect yeah, kayak gitu, bahwa
1: achievement-nya.
0: Udah di closing misalnya gitu.
1: Iya. Tapi ini kalau dari konteksnya hubungan ya, kalau misalnya kayak biar lebih terbuka, iya sih benar. Ya kan? Kayak ke teman aja, ya kan? Kayak walaupun kayak bercanda gitu, tapi tahu kalau itu bercanda gitu ya, yeah, konteksnya, yeah, dan kayak nggak bikin sakit hati gitu.
0: Benar.
1: Seperti itu guys, jadi jangan lupa untuk berkata
0: kasar. Nggak, tapi di Netflix juga pernah ada dokumenternya soal mungkin mau komentarnya atau dokumenter, jadi soal begitu pentingnya kata-kata bad word gitu, untuk manusia. Ada itu di,
1: oh iya, benar, menarik
0: banget di Netflix, lucu dah.
1: Benar. Waktu itu juga ada yang buat thread-nya di X ya. Kenapa kayak sorry ya guys, kayak berkata kasar tuh kayak ini lebih ke yang bahasa Indonesia ya. Kenapa kayak ketika kita mengucapkannya itu kayak bikin lega gitu.
0: Iya, bikin kelegaan.
1: Iya kan. Dan kalau misalnya kita suka bertanya-tanya, kenapa sih bukan kata-kata ini aja? Coba lo, ada yang waktu itu ada yang bertanya awalnya tuh kayak, kenapa sih kita kalau berkata kasar nggak dari nama buah-buahan aja gitu.
0: Iya.
1: Manggis lu. Gitu. Sars mangka.
0: Iya benar.
1: Coba gitu.
0: Dan dari semua hewan, kenapa hewan itu ya?
1: Iya betul.
0: Kasian banget mereka ya.
1: Betul. Padahal kan mereka enggak kenapa-napa juga.
0: Kan big three kan paling itu. Hewan anjing, hewan monyet, hewan babi.
1: Iya benar.
0: Itu the big three.
1: The big three
0: itu kan.
1: Benar. Dan iya, ada yang bahas itu, kenapa di si hewan itu ada jadi big three-nya gitu. Kayak ada kayak apa ya, hubungan dengan gerak mulut dan gimana gitu. Gitu guys. Aneh ya emang. Aneh,
0: tapi mungkin ya coba bisa dicoba. Mungkin bisa lu ingat-ingat.
1: Emang
0: iya apa gitu.
1: Betul.
0: Coba aja kalau emang lu hubungan lu sama teman atau pasangan sering berkata kasar. Lihat sejauh mana lu hubungannya.
1: Iya betul.
0: Kalau memang udah lama berarti bener.
1: Betul.
0: Saling sedia berarti bener.
1: Betul. Yang penting ya tidak menyakiti satu sama lain aja. Gitu, dan konteksnya ya bercanda.
0: Iya.
1: Bercanda.
0: Kadang lu pernah gak sih liat-liat ada temen gitu. mungkin baru ketemu atau segala macam, mereka pasangan gitu ataupun teman. Mereka tuh kayak ngobrol tuh kayak ini berantem apa bukan sih gitu. Padahal mereka.
1: Iya benar-benar.
0: Pernah enggak lihat yang kayak gitu-gitu?
1: Iya benar. Kan? Iya.
0: Ini berantem apa enggak sih gitu? Ternyata enggak.
1: Ternyata emang ya
0: emang begitu.
1: Iya. Iya benar-benar. Ya, begitu ya guys. Semoga ya tapi dengan adanya studi ini semoga dengan tidak enggak harus dari berkata kasar sih ya, sudah setia 300% gitu.
0: Iya. Ya.
1: Nanti malah jadi ini, jadi kuncian gitu. Iya. Ya kan berkata kasar gitu. Kamu kok jadi enggak soft spoken lagi? Iya. Ntar dari studi ini diambilnya gitu. Iya kan aku biar 300% lebih setia gitu.
0: Suka ada konten kan?
1: Apa?
0: Ya konten ada dua orang suruh marah tau gak?
1: Iya benar-benar. Gak
0: pantas marah gitu kayak.
1: Lemes banget ya.
0: Kok ada orang gitu ya?
1: Iya benar. Ada ya? Iya benar-benar. Tapi ternyata di apa ada yang muncul dari temennya emang begitu tau dia. Ya. Kayak beneran gak bisa marah. Dan itu juga menurut gue laki-lakinya gak bisa marah tau.
0: Iya.
1: Iya gak sih kayak. Kan laki-lakinya kayak suka coba dong kamu marah gitu. Kalau misalnya ada yang ngalangin jalan di depan gitu. Gitu kan konten-kontennya gitu.
0: Iya lucu. Ada. Tapi gue ya lihat yang satu emang beneran kayak marah. Tapi yang satu diajarin cuma ayo marah gitu. Apa lu lihat-lihat gitu.
1: Iya benar.
0: Yang sama-sama apa lu lihat-lihat gitu. Kurang emosinya.
1: Ya gitu pak gak ada. Bukan marah ya.
0: Iya. Keras itu kan kayak lumayan intimidatif ya.
1: Iya benar ya,
0: kan? Suara keras kayak.
1: Betul.
0: Apa istilahnya
1: ada penekanannya.
0: Penekanan itu kan intimidatif ya.
1: Betul.
0: Padahal belum tentu.
1: Betul.
0: Padahal yang lu lihat di jalan-jalan yang sering wah marah. Padahal belum tentu nyalinya segede itu juga. Iya. Itu mah hoki-hokian aja dia.
1: Benar.
0: Ngeliatin aja pada apa. Kalau di ini mah juga kadang gak gitu bang. Iya. Maksudnya gini. GCFM, it music station.

0: Bogor in the morning. We'll be right back.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.